ཤོགས་པི་ཉེ་ཤ་ཨ་ལང་ཅིན་ཁམ་བབ་རོང་ནི་ཨ་ཅིན་ཅོང་ཅི་ཝོ་ཟོ་དོ་ཁང་ད་ཐི་པ་དང་ཤ་ཏ་ནི་ལུ་ཏི་ཅ་རེ་ང་ལ་ལེ་པི་རྒན་མོ་ཆེ་ཅུན་ཡང་ཉེན་ཅི་ག་ལི་ལ་ཅེན་གུ་སམ་ཁོང་མི་ཨ་ལོང་དོང་ནང་མ་དང་ཚ་ཇ་ཁ་ཅི་ལ་གི་ནི་ཐིམ་ནུན་ནན་པ་དང་ཡེ་ཙམ་སོང་ཅི་ཤིམ་ངར་རོ་ཅི་ལ་དན་བི་ཇ་ཤ་མ་ཅི་སན
dong ge tiem nun nen zem xi na jia zu tup jin yu ji xie jing kong mo do keng sar per bi ni lu sim zam song wa deng deng ge chu yi guo lang ge a zhen jin kong la nyong chi de sa mi keng he wen chi le sim la yang ku nyong mei bi chua yi bu da cha wen sim de jie song xi xi le ge mu qi zhen jun ti sa wen mi je tong zhi jia le zam sen bi wo ju nga ri sa ke le ge zi yi zong long song zhong chu de chua ji wa deng 디그르 제루 니통 니르니리 다와 쳇직 브르 크당 비인 조바 도킹 사르피능 아니스 봉구츠 쳔지 사르프르 비니 츠와 사르바 징구츠나 루르 겐 비인 조바 망부시글라 알로흐출 하카비 야그나둔 쳇징 알로흐출 샹바흐출 마히바등 자투니 알로린 조그 마히바 알로린 툼부토 기제레 삼니 알로카르 마니바등 쳔흐출 알로치 흐쳔 니진메 Dertina Jekub Lugda Zanda Zung Lundun Gongsi Lidun Bi Yikila Gini Chimtsang Da Jyoti Alu Jyotang Chiba Zila. Ergimu Chirun Ji Dahta Ang Dihkura Hachang Sewu Zinjin Yo Zing. Kongi, Nyimar Gabzang Serwi Pujun Sik Ngi Chimla Tang Sim Yongni Tang Tangpur Nga La Lugjula Xingwa Jyotang Laba Deng. Tang Nipur Nga La Jatuni Lugrin Jyotang Laba. Tang Simpur Kungi kapar ang zhang zhigba maasil, alugchul tila nadun chekib, jewa xie gibi ngxia yang xie xiong xie xie le. Alug kundun shtambu yobi xienji, wuxiong ngari sakil zanda zong achin zhong ci li lg rikul arimxin tigu cang da xin ni. Chortin kandang, lamjun, amangpan rgu ci chongkang ji cangmir, alug wajchul yigbu tib yo. Jilu nitong nir zilur, xing suq chumra dang, senir zhang zul zhin ni, Zheng Cheng Sognyi La Dendi, Yemin Zhugli Tunzi Ra, Zheng Shur Tunzi Jie Conlam, Ajin Chimei Bar Qir Xin Yu Ba Zhe Le.

nalam tu korwe yangda di ceso la meche parchung. Tsamre gangze bolu dendur ni mugduk chungchung shikdaan chala yang tsamre meche kyokara shikdaan yang chung. Londa chumushin shunne zilu nyetuan kiami chumi chuklora lipdu ina jarmengi kainsu jinyamki luyan shik churu. Gyanbamgi mikchu taan tabzingi muichu semne ngazu nyamdu ina ceso ki riwu tsemur tsekpe popanyi. Shamla lingye ne jilu nyetuan kiami chumi chuklu jarmeng zemling pumbi chudun lu shi ceso ki yangzi shibati senro naa.

0: ནང ཨར གནི ཅ ཁེ ཞི ཏག ཅན
1: གོ ཅེ རིན ཛོ ཅེ རན ཏ ནོར བ
2: ཕེ བེ ལོ ཆེ གི ཉིན ཅེ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ སར གེ བུ ཏུ
1: ཡ ཏོ ལོ ཏོ ནི ཁོ པོ ཁེ ཏན ལོ ཅེ མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོ རི ཆ ཅེ སེན པར གາ སི ཅེ
4: Hence, Tering Answer Layo, Nye Le Kong He, Lindu Gondi Chazi Chibet, Lensen Di Nang Zong Chishung Wei, Sambashan Da Gashio. Tering Yang Mutu Chen Nam Lin Jie La, Ge San Duen Zhong Jie Tsa Pan, Gen Do Gu Ngang Ge Le Lao Ge Chie Jie Nang Hui, Ge Sa Zhong He, Deng Da Wai Gor Tie, Nam Zui Nyang Da Pi Ju Hin. Tsa Me Tui Le Le Ngang Sen Nang Wa Ga Si Shio.

Nishara tsungun shangchin tsukhara chongchir xiongkhwa salararga rangchunga zong. Gangcha wargxing gangcha chongchu torgang nornag sopeh tenshara. Matsuk langlong takor. Nishtong nirngalu kipog guwi tsoshin yedena tsoshindu. Tsangmiya dongla rergigdang gachi kanyo. Kipog guwi yelngi sa. Tanzin tserangi lakka gormo sishurda. Nda kipog gotang anipaja. Tang tangpura darna gura jayi mang. Markang nyamli kanta zhagbi lamdan zhigasong xixia. Gangcha xiang na shanyumji sabto ca mi samhtong zhigjayu bi. Chabshin ru ndapsa nila. Nisang apang tang mani mara shanghang. Gangsar mhubi tamyo. Ye dena zizhung hrtana dhigbi zhengjia waramji shirayin barmasa. Tsunghun tsukhar zhongchirjib shigli jangjang nirwi shigli xing konang ra. Tenmung mayimbi rangshung zatangga tongkong la teni. Nornag tsua na yidi mangchukja yonggu tongkong zuwa ra. Honsha jia tarturda tsuhtangja lakse abzili yinbaadang. Ningkaan gokbi niba xianbi. Nornag zangarong rangkong tongpur tsumatabbi rgakagdang cha. Tana yarkar khakila jibaadang tongkar tsumbaba. Gankar xingwa. Shikar khawayi supi rgakaglang cha ni. Zhokma tsur sirhtawi zasa yorong, yinarangur tunli changzhi jib xia maji se niyo. Tsunghun shangchin tsukhar zhongchir xiongkhwa salarga rangxiong zong. Gangcha wargxing gangcha zhongchu dangzhibui shujie rinshin donzhibji honsha ji tsuab xichan xishur. Honsha ngi tsanggi nornag tsena yotsa namla dengi. Gankar namxi chigzi khakil hongwaadang. Dikar kanshigdang chatsi goka xinbun zhong aja. Nornag zonggab jing nyungkwan yongar gugi la. Deci rinkong gatsu hrtamna ditar zonggibi. Lu shik mbatsun la njiyo mebasi yin xixia. Namla dini xig tsuwi zhanggang namba di jirchi. Nihtong nirni lor. Tsunghun shangchin tsukhar zhongchir xiongkhwa salarag rangchung zong gangcha xinggi. Rangyil tongkong jie rangbi la hkang zikheng, zhongsib darbi jie peji gorkab damzin si badang. Maangil agur sayab zhidang sambima gachir shagdib si ne. Hkangca zhongco zhe torgang nornag sobi dinzhi zik badang. Dangzhibu yishtang da nyamli kandang zhokchim nombi, chedan peji yishtong hdang sachin si ne donbahde. Dangzhibu yi peji jie kashong zin badang. Nyamli kanga ngankarwi shichag da tsonir si ba. Zhokma tsi nornag shig markang da zhigde nyamli kanga gangzin bar jir. Dangtog zhokma manyongwa shig semsi, jenur ndanja mangbu markang da zhigna, gati adib songna zhidar xaxi dihtar togba ji. Zhokba namji sim adirin zhigchi. Tsunghun shangchin silang zhongchir datang huirig huirig rangchunga zhongni. Arab sambi zhongtig shida nangzhin si. Dili zhokba nam dichur shigbar zhuwa xishir lang. Dihtar gangcha zhongchu zhokchim nijar gipshigorga nyamli kanta shikbaadang. Zhongchu ntamunga zasa shishang simchis oksimdang zhangshung simsimyang markangda shig. Cadan zhanjie chonir shihtang lahdeni. Honsha jie rtabdi norkangde mingi dhibzima shikhtong jabjaye cadan zhanjie norkangda rinbahbar. Zakangdang onkang. Shinzang sokjie shadib adhigu gangku dinzum hitajir. Zhongtig nangzhin si di shigiju zhiligsi dangwaadang. Zhongkam shigcu yihtang dan canrigatar shisu nungbi shihtang dungbar maasa. Zansan dibnzig dang linhunji pongshig maalagzi. Shilu nihtong nirzilur. Yangchira nungguk shigishunga dinzhi dang. Chigzhi adhigun zhigzhin si bi. Gankar shigsukga khakil hongwi gana zawani sa. Lungu simla shimura dhibaji. Zhokba namla damzang goraji. Nihtong nirngalu longur. Torgang nornag sopi denzhi yi kipog guwi tsoshin tomadi. Markang da shigbi chimtsang nijara gipshigorgu chimkarir kipog gur tongriyagi. Tomi kipog li nzhokba mangchukji tongli peji la tongbi nkenpan tongni. Mangchuk chedan shigli peji chota shigbi yishi shishir song. Tongli ji panji arimzin ngunsa da songadang dani. Gangcha zhongchu dang takur ji sukba zhongchu dang. Kaasu zhongsu sukji jing nyamli kanta markang zhokbi riwaab zhigzhi anita da dun. Dili ebzhan.
ཁར་ནབ ཉམ་ལི ཅེ ནམ་ནོར ཁར་ཅི ཅེ ལེཟར ཏེནི ཚུངུན སང་ཅིན ཚོཁར ཅོང་ཅིར ཤུན་ཧ་ སལར རིག རང ཅུང ཨ་ཟུང གང་ཚ་ ཨུར་གི ཤང་གི ཀམ་ཁ་ པི་ལག ཤ་ཇ་ ང་ཏོང ང་བ་ཇ་ལག ཤ་ལི ཨ་ཉི་ཏོང ཡི་ཤོ་པི ཅང་སུ ཨུ་ཤིར ཅུང དེ་ཏར ཀམ་ཁ་ རང་ཁོང ཐོམ་བར ཅོང་ར མ་ས ཐོར་གང ནོར་ནག ག སོང་ཏག ཁིས ཅིག་ནི ཤེར་ཅུང ག ཐབལ མ་སར་བ་ཤི ནོར་ནག ལེགབུར ཅེ་ན ཤིགིན་ཅིར་ཅི ལམ་ཁ་ ཏོ་པ་ཡིན tarti chapsin arandapsin zhongkam shongxiong dang tongli peji. Zhogmi yongparji shug hsimni jaka lang yola. Hunsha jian zhogdi dir shug yongni jirtubji huan bar. Torgang nornig supi tenji tongli changji abjinsha me bar shangba dang dani. Xiawa dang linhun, chikji si ji malag nyeri zin tichang dan zhuwa dang. Darji ji peka tuwi zhongsib darbi ji lamka di, 谢谢你，谢谢孙卓新友。